0: Everybody's been dead. They're going to stay in a man. So, Pierre and Anitia and Stamagi, Kagitima. The Antepeg and Xipagas over the Ante. No, to see big to human grace. They got not battle for Nata. Papa Magosin Nan. Maram and Kagistiga need no is a man out of farms. Mother made him with the name and a gigi chigi, the Tino with the Papa Magosin. So today, you got the papia, tag modem steggy, where you tamish and Utis and Madam is Koniga Namanaga, Tamasnegi Patnamana, can to be paying in Samana, Tamasnegi Patnamata reserve land. Today, with the papia, the tamish, so Mithos still with Tanamanita, Kapaskiaga, Kamachi to Taw or the CC Park.
1: Sasha, me game, what CC?
0: Ah, sí, tal se la goes que tú han imbedita para pagotza que se va aquí con mucha utilidad que especia. Que un Tomás de y te pasco pechigana, no hay de past, y en te pasta, con así si pago toda la chipa. Triga, triste que me va a gas que siga y si va pata, hoy tan magao ya. Y que papá muy gusta ese suago magana pipi pero tío me ha hecho de parte ya cada vez que se cae su papá también tío usted da ni si para que está mixiada ya te pega la sangre a mí está no me cae está mixiada tipo que pasco pita o algo así pasta o algo así no es que te un taxi ya menos un tal es que me da así que toma la mixiada que toma que se pierda la mixiada contaban ni chavan. Sandy Bay, Ontario, Yoto did an Oskirigo, Utu is the way. The Mosoman, I was no home Sagman Uti, Musuka Askagi, Kagi Papa Maramixia, to Mutin Nantaskin Anto. Kask was a guy is about the man, so knew about the done with the guy Taramixia, man, give it no. Capasco Besigia, Gasiga Pata, Mona, I got some music is about in the town. Masa itu, tapi tu juga yang bersih sian, mana mas negus sian itu. So questionnya apa tu? Dah wista pagi wista agak benjawan wista pagi. Quest kisah rumah dah asin, nama negus segai duita. Kita mesti segai tegas kisah, mesti segai.
1: Ikan untuk tegas tegi cie kita hands kita tan.
0: Ikan untuk pergi ad mina pahang wana. How the tan? Untuk tu pun. New supreme, guess more than stupism, Uta, Kaginoti, Kaginotis, Utiga, Sinoti Taramista, a haunted town with a within dance, madam. Ego squanning, I want to suit Kawitami, Gawamana, Kaisimidi Taran, Anux in Taramista, and with a Kaiskulu, it and with a guy missing it. Tamachi in Nagata, I reach Axe, Katasa, which I take Kaisimidi Taki, rather. Aksiya mereka orang tu dogi ada kan? Barat sih George misalnya aksiya mereka orang tu ni gua esok mesti ingat lagi mungkin ni tidak sih guys sih apa yang mereka kat match ini ni tuan. Tuan ni awal tu tuan mana tuan ni setahun ni tu gua ni tu gaya tahu kan? Ni tisas ketua mana ni? Iku tu ingat tuan wasi kan mana? Mereka itu asin betul itu. Iku tahu abstawas sahaja awat, aku uti naik sama lagi kan nak pergi sih abstawas kait abstawas misi teman nak kami tasting sama ni apartments ni itu ana. Muda abstawas nak pergi sih udah itu mungkin sih mita. So mesti itu temu ni abstawas misi tu mungkin tahan so mesti itu makan ni dek show uti makos. Aku mesti sih bang tasui deh mego. Ya, so kita bersih. So, not so mudah. Mereka apa yang anda mahu kait tarik sih ya?
1: Ya, ikut tiba ni mahu cuci ni rumah itu macam siapa betul guna?
0: Ikut tanya ni makan kau cerita kan? Segera ah, this is the way of peace nanti. Kita give it kita bisa dengan ni tu awas kita no. Tapi kalau nanti kepih macam mana gitu? Ikut cina macam tu. Kau itu ya terskia. Kau itu game itu pada kalau nenyu mana uti apa satu skiu itu orang awak maga mama tak apa cuci kan nenyu apa sih tak kau itu uta terskia ni kau tuh si mpadi cikyo. Asa kau itu game itu muda asin maga musuh tiga orang ni tak mesti cikyo disawa. Nenyu itu pun tak suai dengan maga tu tasa. Asa mana kau tu? Asa mana tau apa ni? Mesti sih kau tak kau tak mut.
1: Ayah aku tak mina yang tahun sih bekas kita kuasku kita hega ni. Dia aku tak mina mana kasih tahu. Aku cek teks pakai aku mod teks.
0: Kamu semua tahun ni aku kuasku jaga sama kamu tu aku kasih pada dasi ini tu. Aku mesti cuma ni notes pada mesti cuma ni tu baru kita kemasian.
1: Ayah aku mina mana kaya tim tahun sih tak tu ni punya aku sakit tak kami kesian tahu. Cik hat kebapa kapa kita hat mau magis.
0: Ας πει ούτε μισή αγωστινά νοίγονε ότι να σου έγινε που να μιλήσεις εγώ με λέω πακέτα με να ξηγείτε να σου έγινε μαν κοίτε εγώ ήταν ως κυνήγη όλοι και άμιστε εγώ σύσυ και γίνητα εγώ ανώτσο μου τα νύπη του είναι πακέτα νοίγονε ούτε νίστε νότι την τέταρα μίξεν Μαγό, Σάμου, Μαγούτι, Αγίου, Ιανόρο, Μόδε, Μόδε, Γιώτη, Ρόμινε, Γιμσέ, Αγωστάν, Μόδε, Γιώτα, Νιγούτσι, Τασίγα. Μαγά, Νούτσι, Οξέ, Ταγαμίστα, Νιούτιο, Παπα, Ουσί, Τομάτσο, Μουτανού, Ιουί, Πισκίτα, Στάν, Κισιγάβα, Κιγάρα, Τάσκα, Τουσκιάν, Γιούτ, Νιούτι, Νιούτι, Ταγαμίστα, Νιούτιο, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα, Τιπέδα,
1: Imam tu ni dah tamat nombi. Kau tiada skewit noka gini. Oh pergi mana mereka yang opat aku cua no. So kita kat cipta nomba ya. Pekot saya ikut taya insaga hega nika potap mereka mungkin sing kita tapi pokok ti nak kau ika. So kita tu dah tinjau ikut ti kapit aku nak kita. Ya tak sekut nawa cepat pekot saya sih muda mesut ti nak kau kaya in kau. Kita tu dah tinjau ikut nawa cepat. Iwa pat taman saga unipi.
0: Supaya itu Negeri mana sih macam tinstain hati ni tu, mana mana siapa nak kita ramai sih, nak mana mana umat umai sama nak kemat negeri sekarang sekarang negeri sekarang sebab kita sama nak atas kian. Kita tinstain awan speaker pihak kita sekarang kita mana ganti atas kian, nas fuku mana menjadi tu men itu orang mana mak sih sih menjadi taka orang ni sekarang sih taki sih piu pergi ana. Iko mana aku sih macam ustaz ni lagi cie isak kis wak tahu cara mereka lagi tangan mix lagi kut cawis lagi kau dah itu mix mac piu tahu iwa wasaikan no cene lagi cie isak piu tetam sekali lagi cie atau macam cie semua sekali siapa pat temak itu aku dah no cie tu mana mau sama stay atau temak mix stand lagi kau negi usi tangan mix stand ni tu gua esmi tu tin si saw esmi ni Ni isu sisi bagi kasih nak cepai, sih ni di paskuas, di paskuat dengan minat cepai, kalau kita kata takon ni orang sisi, terus kita untuk sisi sahijis.
1: Kayak itu kah paman wis tahu aku sih kita kami kisah aku tahu, nih minasot cegah sisi, pakai sisi pahta cegah ya, magi gua kayak sisi itu kah paman kapuni tuta, kau juga tu sok kau, minasot ni kau pun kau iwa pahta, kau iwa miskau ni maya, ikah mina ya, itu tahu ni minat.

0: kawi guapa ta kawi guapa mishkawne ma ya y kawme na ya itista kawne mi du itista mani ki nocho kimi na ya la puesto kimo da ta chiki ista mi ya ku not ki nocho kimi gitti but te kawme na kita ans you know your family you're happy show me that shi ya kawne mi ta kapi shu chiki
1: wuxu ba nama nigi kawi chiki mon awak nak ke apa cuma si tanya make sure tentang oh ya ah titi tu mungkin mah tiga jay show gus tau macam masa agak kan nistio turtle lagi sedih hati tu mungkin awak segin teru tajik macam awak segin giru tanah lagi tu ada ni tengah piu tetam sekali piu ni aku makan nan gitu macam mana mah hindi pergi tau agak si nata tu pergi tau Felicia maga ino apa macam itu, dia ikhspagi posterior sianto. Ego kaya kita uskhi ni, ego kan ego papa kisio. Cek muda apa cegi ego ato miskita kaya kacia utas tu nagis ping niti mas komi kaya tara miksa. Ego papa mega apa cegi tu ni dan tambah cegi tu ego uskhi kaya kawat cegi. Felicia ego ni ino apa ego uskhi tentang atama ego kan bila kaya tara miksianto. Nas pula ni dati buat ato nauskhi ni ego. Mati maga Kuwi cita suka waska wenan mampu kira kagak wacin tu. So kuesi sana wis tau atit mula maga micit ngai tuan segai tara mixik maga tu ni nasibu sa pukis kita mawak umusu mana gai tara mixik tanduk. So itu asli standar mana itu itan maga wiyah kan mana itu dipiakan mah. Ita kau wiyah. So itu asli musik kita kan itu asli ego tipi Iki semua macam sama naga kita tangan macam juga. Biak mana kita waktu ni macam naga terdiri tin. Waktu macam kita muka mahu waktu kita kita kau agi. Ibi kau kita mahu aku mana mana sisi pantai demi kita kau. Aha, ungi tuan. Kau ni kau tiga agi na tiga aku tegas. Upa, mita ta tu mita no baga mita kau aku sisi pak niskak. Aku Tapi macam ni tau, apa tu mula lagi tunggu nak. Tapi orang ni orang ni, orang ni di sekolah lagi rata. Bos pun pas kopi segi orang lagi dosa. Baga mana? Kira mesti muat ciksi. Baga cina sekarang udah usah di kaya skiti kasa kaya tipunya cikis petas ni. Tahun sam, usah mesti KFC. Itu kemana maga hati ni. Sekitar mah orang hati tu, aku tuan kau wujud puas juga. Kini tu niki cheese, tu niki cheese, aku tuan kau wujud star orang juga. Pasti ada siapa cik segap mereka mungkin sekarang ni. Atau kalau mereka kau niki cik si segai si wujud star, muda kau notch buat cik ini temu si segai tak mungkin siak. So notch bukan benda kat tadi, ti notch give it no. Kan pada musim tapi tu ni tiga gaya tu mesti tersaga nak wasin skak tu ni guys kan tetap mahu kita nak maka nulta muda muasa naga kan tetap naga semua tu ni kasagi ni saya tu not sweet tu mana masa usak kaya seni lagi cheese sekuista lagi suwi lagi suwi lagi suwi istago.
0: Well Simon ayah kau ini nasib macam ni pihak semua ini kan mereka kisah supaya dia negawi penomen ayah sekarang ni gigi usi hat ayah Sisi pagkupa, ikaw mina aspasquish mo na mina manigyo siya. Tengko to sisi piwa yaya, pa siya. So man kaya sisi ikaw na mas. Iko si magito gimana magapit maya Simon.
1: Ah, tapos kada tayo na piyat sa musta ka pati ko is ka ngat sa mon mati sa musuti ko magita si guys.
0: Ikaw na na mo ito ikaw mina yaya KFC ikaw nagbons their traditional food ito yagoti.
1: Iko si na. Iko si na last ko with thank you.